0: Brinun ka cela kesela. Apa niju?
1: Cela celano neng ni busuk okrano. Ni nusuk no ni nusuk no tam hin bung far kasan neng. Juda farmer kita dong loboi hamzagi farmer.
0: Apa oleh kerapan niju ni ini exacta.
1: Ini neng lob thaya. Ini neng lob thaya borok si. Ini bela ke hambai ayong kotor.
0: Acha, ini ke tu asum jatun
1: kan? Do. Mari kisah takuk kok cuitan sih me cuita poci jora, abang ulo tu hai ni korang narak tunggu sih ujo tu tunggu hene. Tapi cuita ponjanan sih me satta poci jora, mala lepih ne piaba. Narak takuk tuldi, hai ni korang ni pandan ulo sengki pil file pinai, hai ni korang bu pandan, korang pandan bu khanadi. Hello. Pungkaham.
2: Pungkaham. Takung apa?
1: Sabung ka bukuk.
2: Ang mandanye, soeti.
1: Lamsoko. Sari do.
2: Lamsoko.
1: Dini topik ruk sikana bale.
2: Chivo. Chivo.
1: Sagra de abun sagra de.
2: Ma tong kata.
1: Ke nung, nini logi chungna ta min tiring sagra de sikang.
2: Ani logi chungna ta ang lo bening mani abun ani ta. Ang lo mani ta.
1: Abun tam hin.
2: Kunti bening ota ang ka.
1: Kunti? Ha? Kunti bau musuk diga lagi pro talk mana sih?
2: Kunti henta.
1: Nok ni kunti hima apa pala hima hidup apa?
2: Ahe, mana bok? Kau bok nak kere, kaju bok kere, kun bok kere, kau la kebay hima cang mana kau bok kunti ta?
1: Ingat celana mah kunta sih nak layu apa? Kunti thaka bawa. Hamzah ke ringman ta doa kon?
2: Boleh pan kunti kata, okay?
1: Hamzah ke ringman ta?
2: Hamzah
1: ke ringman
2: ta.
1: Ha? Neng am teror hening pan joli jaga na bela.
2: Joli jaga. Oh, bawa hamzah kan cungu.
1: Inca bokai dono tam hening sahaja di.
2: Bode. Bokai jangan tu bawa na tuh dia kau bawa na tuh dah henta.
1: Hai sih.
2: Jono wai.
1: Jono wai sih abo solok. Abo ya gul sulaiman hai bokai kata.
2: Bawa na tuh dia kau bawa na tuh dah hening henta.
1: Ani logi songke ano, apa hamzah ke diring mak lagi ketang beriring mak lagi ya, bokeh ano bura hein ciringu, do? Kaya jadi dorong tu cerasi ku belajar siklas, hai di ba? Awas bura sih diringu, kaya angbo joli woi angkai buri cek hein dikata, buri cek hein dikata, kaya tabok ano wajah wajah neng bura angkata, kaya neng siapa bura hein cerai purun cimi diringu, kaya ba angbo bura angkata hein mas hatang kaya wajah wajah. Hai tadi ko.
2: Antenya. Bih besar mana ke besar orang no bocung, atom saya aku, oi panang ke besar orang ni, buka bok kacuk canggu.
1: Kacuk canggu.
2: Oi kabu.
1: Seruk canggu.
2: Oh, ni ring mana ke besar orang ni buka betul sih kacanggu tu.
1: Beli ke hambai, buku, jorap pay tong hado, hai ni korang ngomat tanglai sini. Beli ke hambai, kau kemen lugu. Mari kisah takuk buku, hai ni korang pandau, cuita pandan ulo cuita ponjan sini, hai ni kibul, beni satta posisi jorap canggu, kau salai ni, dini topik ni ka. Lobo ringman ni mung, ya kerba hamzah gay farman ni mung. Tapi ni bagi asyik no, tiap-tiap kibil pipe ni, orang jatuh no, nasing tong deh ni, ang kecaro.

Ambasani simi takuk bishal bobo bipasari yang nek tangsar samung kenar di ini nih koi horka ke takuk bipasari yang temane wadah sabzak samung or samung nek kenar di

Kamang taku tebu kuso noro kenai dengan FM ujunto sarasa pendo kayak 101.6 MHz jo. Kani resamu panda SMS kalau jin noro ni kani resamu karena naba yang tunggu noro ni taku kisur ojo rawat jin studio wo dam sisa temui shoti berisi temui mupli berisi cukup.

kamu tak kute buku cung dal bidal lo dal bidal ko sarai tong bade kamu tak kute buku cung je dal bidal ko tu sarai tong bade cung cung kau thoma kenau kau bang mana cini keram kau thoma ni cung kenau Akhirnya kau thamau sekarang baru ni ni cumi no, saja ku, ba, jasa engkau aroni ya kena bagi no saja kena. Tumun, buma bupa ni kau kena ke, bibi bupa yang, mayung kagla kumu, tima tago tu koi. Aku busuk, wana macin cahai. Tiada tu kumang dah, hai tiada motor guh ni pungmang dah, bukung je kolong mah engin nak kiri payo, mayun kai tenggol ni mani. Tini buma bupani kau kena kangke, abu pusing manap kudio hai niunggu, buma bupani kau kena kangke, abahin galakmu. Ati hamya wata tu kudi borok tu buma bupato, hugo tenggol, kau kena ya aratu kuka. Apa yang kita tengah? Fiat mung buma bukan ikut nak

En común. Mayun kamato bukun lok mata abakaisa opoma. Amahe deramu kabang mana deramu. Sekang bari an chimino. Jarao kora chaja chakra ro borok siwo. Abahengke abahengane. Ayang tathani haitang di hortugita tong di dati ki pildi bike speed ke tasaluk di. Akogro. Kanakankan ke deramuni yak di sengkagi makum. Kanayan bagini kawang ma deramuni. Deramungo seng deramung bay. Gedalo ba deramungo kalayu.